0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
2: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
2: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

0: sepanjang jalan kenangan. Irama tanpa henti.
1: Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih, Hamami. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat, Engkok Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan. Beliau dijangka dicabar calon Barisan Nasional Si Akid serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkok Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperolehi 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan 3 penjuru. Sekarang ini, proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya, Audi Mano di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamami.
0: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di pekarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sokri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan 3 penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun, ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan Jemaah Menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insyaAllah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insyaAllah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insyaAllah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H, Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian. Senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50 ribu dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Irai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Ya, 9.14 minit pagi waktu ini, kembali dalam Wirama hujung minggu. Masih lagi bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Baik saudara, apabila tangan saling memberi, kasih sayang akan terus hidup di hati manusia. Memberi bukan kerana kita memiliki segalanya, tetapi kerana memahami bahawa orang lain juga memerlukan. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Dalam perjalanan agaknya, kami temani perjalanan saudara. Perjalanan yang jauh akan terasa dekat ketika kita bersabar. Dan terima kasih juga yang mendengar kami menerusi rtmclick.rtm.gov.my, memberikan sokongan kepada Radio Klasik dan RTM khususnya. Terima kasih juga yang bersama-sama kami di premis-premis perniagaan, di tempat kerja dan sebagainya. Dan kami mendoakan semoga saudara semua berada dalam keadaan yang cukup berbahagia. Daripada kumpulan Bloodshed, kita dengarkan ini dia, Sri Kandi Cintaku.

Semoga kedamaian itu menjadi milik kita semua, saudara. Wajah siapa di hatimu, lagu rakaman tahun 1986, Azlina Aziz. Lagu ciptaan Omar Taib dan lirik oleh Luqman S. Wajah siapa di hati saudara? Wajah siapa yang sentiasa ada dalam doa-doa saudara? Baik, 9.24 minit pagi ketika ini. Terima kasih Nuri Angkasa. Terima kasih juga kepada rakan kerabat kita yang sudi memeriahkan talian WhatsApp kami, dari Chan Jian Hui, dari Cha'ah Segamat. Selamat pagi Chan Jian Hui, terima kasih dengarkan Radio Klasik. Dan terima kasih juga kepada Cikgu Azmi dari Parit Jawa Muar. Aktiviti pagi ni katanya seperti biasa, kayuh basikal solo dari Parit Raja Muar ke Semerah Batu Pahat. Semerah ke Semerah, aktiviti kayuh basikal dapat menghilangkan stres dan melepaskan tekanan akibat pelbagai program dan aktiviti sekolah apabila tiba pertengahan tahun sesi persekolahan. Apapun, hidup perlu diteruskan. Semoga hari ni penuh dengan keceriaan, keberkatan dan ilham yang indah buat DJ serta seluruh peminat Radio Klasik. Terima kasih Cikgu Azmi dari Parit Jawa Muar. Selamat bercuti hari ini, selamat berhujung minggu. Semoga hujung minggu ini dapat merapatkan lagi ruang bersama-sama keluarga tersayang. Ini dia kembali terjalin daripada kumpulan Slam, dan selepas itu kita ada Rohana Jalil menerusi lagu Jauh Jauh Terkenang, dan dengarkan juga lagu daripada Datuk Tan Sri, Datuk-Datuk SM Salim dan Datuk Yusni Hamid, judulnya Putih Tulang Mundur Tiada.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Tuliskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

Gandingan suara suami isteri Dato' A. Rahman Hassan dan Datin Aziza menerusi lagu Usah Dikesalkan. Lagu ini saudara rakaman tahun 2006 lagu yang membuatkan saudara mungkin terubat rasa rindu. Bukan lagu Pok Yeye tetapi sedikit ke depan. Baik, 9.52 minit pagi ketika ini. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik. Yang nak dengar lagu A. Ramli tadi, kita ada lagu sebenarnya sudah diinai-inaikan. Tapi bukan sekarang, sekejap lagi. Dah masuk pukul 10 nanti. Masih lagi dalam Wirama Hujung Minggu. Safia Melati, ini dia Kadis Dusun.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajuk utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pemain paling berusia yang menjaringkan gol pada kejohanan Piala Dunia ialah Roger Milla yang bermain untuk pasukan Kamerun pada kejohanan Piala Dunia 1994 yang dilangsungkan di negara Amerika Syarikat. Roger Milla berusia 42 tahun 39 hari. Ketika itu, pasukan Kamerun menentang pasukan Rusia pada perlawanan peringkat kumpulan. Walaupun pasukan Kamerun tewas dengan keputusan 6-1 kepada pasukan Rusia, Roger Milla berjaya menjaringkan satu gol dan memegang rekod dunia yang masih kekal hingga hari ini untuk pemain paling berusia yang menjaringkan gol pada kejohanan Piala Dunia. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajuk utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Banang. B-A-N-A-N-G. Banang. Banang adalah berkenaan sifat atau bentuk sesuatu benda yang besar. Contoh ayat, siput banang.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Utuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu. Rindu tidak semestinya mengetuk pintu pertemuan, saudara. Kadangkala cukup diutuskan dalam doa kerana ada kasih yang tidak selalu bersua namun sentiasa bertemu di langit harapan. Jadi, utuskanlah rindu dalam doa, saudara. Utuskanlah kata-kata manis, utuskanlah doa dan harapan yang boleh kami bacakan di talian WhatsApp 013-5656-128 ataupun singgah saja ke laman Facebook Radio Klasik. Wirama Hujung Minggu masih lagi bersama-sama saya, Ani Isma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Baik, ucapan daripada Liza Sulaiman dari Pekan Nenas Pontian Johor, katanya nak ucapkan tahniah buat adik ipar Zaitun Bakri dan suami Salihin terima menantu. Majlis pernikahan anaknya Nur Anissa Airin dan pasangannya Syahrin pada 25 hari bulan 6 2026. Semoga berkekalan sampai ke jannah, insyaAllah, saudara. Semoga yang baik-baik kita doakan. Semoga rumah tangga rukun dan damai. Mawaddah, sakinah, warahmah. Dan kita mengharapkan juga semoga semuanya dikurniakan dengan keindahan alam berumah tangga. Joget Mengikat Janji, Aisyah dan Datuk Ahmad Jaiz. Selepas itu, Ramli, Sudah Diinai-inaikan.

Amilah Amir dengan lagu Putus Kasih, lagu rakaman tahun 2001 ya. Lagu ciptaan Amir Atan dan lirik oleh Khalil Sharif. 10.13 minit pagi ketika ini. Terima kasih daripada ini kiriman daripada Kak Rifah Marjan, Lorong Mulia, Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Katanya untuk semua rakan-rakan sekelas semasa di Sekolah Kebangsaan Bukit Ramun, Kota Tinggi Johor, Darjah 6 Merah 1979, masa tu umur 12 tahun, tahun lahir 1967, sekarang dah 59 tahun 2026. Lengkap tu. Baik, tentu dah lama sangat-sangat terpisah dengan rakan-rakan kerabat, rakan-rakan sekolah, rakan-rakan sekelas masa di sekolah dulu. Mungkin ada kenangan yang cukup manis yang tak pernah hilang, tak pernah luput daripada ingatan. Baik, salam ingatan abadi buat kalian semua. Kalian tetap dalam ingatanku. Memori bersama kalian masih tersimpan kemas buat kenangan hingga kini. Salam rindu buat semua. Terima kasih Kak Rifah Marjan. Ada ucapan yang cukup manis. Jadi kalau saudara nak kirimkan ucapan kepada mereka yang tersayang, mereka yang diingati selalu, sahabat karib, sahabat andai, rakan taulan mungkin, tulislah ucapan-ucapan yang panjang sikit, dengan kata-kata yang puitis. Sedap kita nak dengar kan. Baik, ini dia Amir Arif, Azmir Arif, Zapin Kelana.

gigit benci di bibir di hati sayang. Kadang-kadang macam itulah sebenarnya, kadang-kadang malu kan. Itulah dia, malu nak bagi tahu. 10.25 minit pagi ketika ini. Terima kasih Cikgu Azman dari Kukup Pontian. Dalam di kesempatan ini katanya, saya nak ucapkan selamat ulang tahun kelahiran buat Suri Hati, Permaisuri dan pelengkap hidupku, Puan Syarimah Ramli, Puan Syarimah Ramli ya, yang ke-62 tahun. Semoga dipanjangkan usia, dilimpahkan rezeki, dipermudahkan urusanmu dunia akhirat, dan sentiasa sihat dan ceria bersama anak cucu kita. Semoga ikatan cinta kita berkekalan hingga ke syurga Firdausi. Terima kasih juga rakan kerabat kita yang lain yang sudi untuk kirimkan ucapan-ucapan manis dengan kata-kata yang indah sekali. Saya bacakan kata-kata yang penuh pengharapan, yang penuh keistimewaan untuk mereka yang diingati selalu. Janganlah belut pulang ke lumpur. Lagu ini dirakamkan bersama orkestra RTM pada tahun 1982. Kita dengarkan lagu daripada Dato' On Rego.

Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.

Penawar Rindu daripada Datin Orchid Abdullah, lagu rakaman tahun 1973, lagu dan lirik saudara ciptaan Atan Ahmad. 10.33 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan Radio Klasik bersama-sama saya, Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati, dalam ruangan utuskan rindu dalam doamu. Daripada Rosnani Nayan dari Kuala Kurau, katanya buat sahabat terbaikku Fiza, nama manjanya Fiza, lama kita tak bersua, apa khabar kamu dan keluarga di sana? Semoga dikurniakan kesihatan yang baik, kebahagiaan serta berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada kelapangan, datanglah ke Perak. Dah lama kita tak bertemu dan berkongsi cerita. Teringat waktu zaman sekolah dulu, kamulah sahabat baik yang sentiasa ada. Kita pergi dan balik sekolah bersama, berkongsi cerita, gelak tawa dan pelbagai kenangan yang masih segar dalam ingatan nang hingga hari ini. Salam rindu buat sahabat terbaik kuasa, katanya Ustazah Hafizah sekeluarga di Kuantan. Semoga Allah sentiasa merahmati, melindungi dan menemukan kita kembali dalam keadaan sihat serta bahagia. Joget kasih ayah dan ibu daripada Aziz Ahmad. Dan selepas itu saudara, sebuah lagu selamat pengantin baru daripada Anita Sarawak yang naik pelamin hari ini. Doa kami semua, semoga kebahagiaan akan terus berpanjangan.

0: Tepat pukul 10.45 minit pagi, saudara, seperti yang saya war-warkan tadi, kita ada rancangan tajaan bersama-sama Tabib Azli Solution. Di talian sekarang ialah Abi Halim Al-Firdaus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria Anisma.
0: Alhamdulillah, samalah juga orang di sana. Baik, apa kabarnya dan apa ceritanya?
1: Okey, baik. Terima kasih DJ Anisma Azwati Ahmad dan juga para pendengar Radio Klasik, mengambil kenangan teristimewa sekali kepada para pelanggan Tabib Azli, tak kira di mana jua berada. Salam sihat, salam hujung minggu kepada semua. Apa yang ingin saya war-warkan kepada para pendengar Radio Klasik, khususnya pelanggan-pelanggan kita dan para pendengar semua, tak lain tak bukan mengenai jelajah promosi, ya, jelajah promosi untuk terapi mata dan juga terapi resdung yang berlangsung setiap minggu. Jadi untuk minggu ini, untuk kali ini, kami berada di tiga lokasi serentak, ya, tiga lokasi serentak selama tiga hari berturut-turut, bermula hari ini, hari Sabtu, Ahad, Isnin. Hari ini berapa hari bulan? Hari ini 27 hari bulan, hari Sabtu. Esok 28 hari bulan, hari Ahad, dan lusa 29 hari bulan, hari Isnin. Hanya tiga hari ini sahaja kami berada di tiga lokasi serentak. Ya, satu lokasi di negeri Johor, iaitu di Lotus Kulai. Kepada warga di Kulai Johor, boleh datang ramai-ramai. Kita berada di tingkat satu berhadapan dengan kaunter khidmat pelanggan. Okey, untuk lokasi yang kedua, lokasi yang kedua di negeri Selangor, kami berada di Selayang Mall. Ya, Selayang Mall, Selayang Selangor. Boleh datang di tingkat bawah, lower ground, berdekatan dengan KFC dan juga McDonald's. Jadi di situ ada booth kita. Manakala lokasi yang ketiga dan terakhir di mana saya berada sekarang ini, iaitu di Lotus Bandar Bukit Tinggi, Kelang, Selangor. Dari tiga lokasi ini serentak bermula hari ini, Sabtu, Ahad, esok dan lusa Isnin, bermula 10 pagi hingga pukul 9 malam. Cuma pada hari terakhir tu, kita tutup awal sedikit lah pada hari terakhir, hari Isnin. Okey, jadi kepada para pendengar Radio Klasik yang ada permasalahan mengenai kesegaran mata, yang mungkin mata kita makin sehari makin kabur, penglihatan kurang jelas, jadi boleh dapatkan khidmat terapi mata daripada tim Tabib Azli dengan kadar bayaran cuma RM30 sahaja. Dan satu lagi perkhidmatan yang kita sediakan ialah terapi resdung. Yang ada masalah gatal-gatal hidung, selalu berair hidung, kerak bersin, sering sakit kepala, masalah resdung pun boleh juga dapatkan terapi resdung dengan bayaran cuma RM50 sahaja. Dan kita juga turut mempromosikan produk-produk Tabib Azli seperti jus peria katak kunyit hitam plus moringa, jus eye bright, dan kita juga ada eye spray gold untuk kesegaran mata. Jadi boleh datang ke tiga lokasi yang saya sebutkan tadi, di Lotus Kulai Johor, di Lotus Bandar Bukit Tinggi Kelang Selangor, dan juga di Selayang Mall, yeah, Selayang Selangor. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut, telefon saya, WhatsApp saya, Abi Halim Al-Firdaus, di talian 013-63-13-888. 013-63-13-888. Ya. Itu saja.
0: Itu saja, eh. Baik, terima kasih Abi Halim Al-Firdaus. Assalamualaikum.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan prihatin, Radio Klasik.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: yang berduntai di atas palu.
1: Selendang, selendang maya, sungguh berbira di dalam jiwa.
2: Nostalgia di klasik.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Nostalgia di klasik.

0: bila engkau ku tenung, hatiku jadi bingung, cinta pun bertambung.
1: Pampillah sang suria di timur menginting, aku terbayang ubah yang wajahmu yang ku

0: Si lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Udang galah di dalam raga, duduk berehat di tepi perigi. Assalamualaikum pembuka bicara. Ceria berseri di hujung minggu ini. Apa khabar pendengar setia Radio Klasik menggamit kenangan? Selamat tengah hari. Semoga saudara berada dalam keadaan sihat, sejahtera, bahagia bersama orang yang saudara sayang pada hujung minggu ini. Maafkan saya. Hari ini ya, hari Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijriah sehingga pukul 6 petang nanti, saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, akan menemani ruang udara saudara. Terima kasih kepada rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad yang telah menemani ruang udara saudara bermula pukul 6 pagi tadi hingga 12 tengah hari. Baik saudara, seketika nanti 12.30 minit tengah hari kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit, tapi sekarang kita nak teruskan hiburan dengan lagu nyanyian daripada Dahlina Aziz dan Sani Sahuri, Detektif Berbakti. Wirama Hujung Minggu.

Kami Dr. Hazami bin Jahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Terima kasih Nur Aniza Idris dengan lagu yang berjudul Manira. Manira ialah kata ganti nama diri pertama dalam bahasa Melayu klasik atau sastra lama yang bermaksud kita atau aku. Baik, saudara, pukul 1 tengah hari nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur Angkasa Puri Kota Media untuk kita ikuti utama 1 tengah hari, dan selepas itu saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan hingga pukul 2 petang. Nura akan kembali menemani ruang udara saudara selepas itu. Jadi terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi Pusat Panggilan Kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: An Abi Juhaym radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalli madha alayhi lakana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yadayhi. Qala Abu an-Nasr la adri aqala 40 yawman aw shahran aw sanatan. لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النصر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. Yang bermaksud daripada Abu Juhaym radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika seseorang yang melintas di hadapan orang yang sedang bersalat itu tahu apa dosa yang akan dia terima kerana perbuatannya itu, pasti dia akan sanggup untuk menunggu selama 40. Abu Nadri berkata, aku tidak tahu sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 40 hari atau bulan atau tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Baiklah saudara, sekarang disiarkan azan Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Walau di mana jua saudara berada, walau apa jua aktiviti yang saudara lakukan. Saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi juga. Masih setia menemani ruang udara saudara untuk Wirama hujung minggu hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijriah. Nura akan setia menemani ruang udara saudara hingga pukul 6 petang nanti. Pada jam ini, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan saudara, yang akan mengimbau zaman saudara muda-muda dulu. Tak lain tak bukan, lagu-lagu irama 60-an pop ye-ye yang diselang-selikan dengan lagu-lagu tahun 70-an dan juga 80-an. Ayuh saudara, kita teruskan Wirama hujung minggu untuk jam ini dengan lagu nyanyian daripada Dato' Ahmad Jaiz, lagu berjudul Dikau Pujaan. Wirama hujung minggu.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

Saudara baru sahaja dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada The Razors yang berjudul Ku Akan Pulang. Dan kumpulan ini saudara merupakan finalis juara Kugiran pada tahun 1971 dan juga tahun 72. 2.11 minit petang, saudara bertemankan saya Nura Muhammad Yunus hingga pukul 6 petang nanti untuk wirama hujung minggu hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026. Bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijriah. Kepada saudara yang ingin membuat ucapan, boleh ke talian WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Seperti Johan Idris yang berada di Kepong ni, dia mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari lahir buat ibu tercinta Rukiah Abdul Rahman dan juga sahabatnya Siti Aisyah Buhari dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam rahmat Allah. InsyaAllah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Juga kepada saudara yang sedang mendengar Radio Klasik ketika ini, kalau saudara juga menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, diucapkan semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan tercapai segala yang diimpi. Yang menyambut ulang tahun perkahwinan pula, semoga dipanjangkan jodoh bahagia hingga ke akhir hayat. Hiburan pada tengah hari ini, kita teruskan dengan lagu nyanyian daripada The Les Fin Tunes Akibat Cinta. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Aini Hamid, Senyum Sayang.

Ya, Gaya Zakri dengan lagu yang berjudul Jangan Salahkan Orang Lain. Nah, jangan sekali-kali salahkan orang lain ya. Kalau kita yang buat salah, ha, mengaku je salah kita. 2:22 minit petang waktu ini, dan Nura nak bacakan kiriman WhatsApp daripada sahabat, kerabat ataupun rakan-rakan Radio Klasik yang WhatsApp ke talian WhatsApp Radio Klasik petang ini. Muradin dari Kuala Kangsar katanya baru balik kenduri kahwin. Banyaklah kenduri kahwin kan hujung-hujung minggu. Sambil dengar Radio Klasik terbaik. Daripada Abdul Jalil Paiman, Kota Tinggi, katanya hari ini rehat di rumah sambil layan Radio Klasik bersama DJ Nura. Pasti terhibur dan menggambit kenangan. Terima kasih Abdul Jalil Paiman. Dari Zurnaili Adam dari Kukup Pontian pula, katanya dengar Radio Klasik yang menggambit kenangan. Salam rindu buat semua sahabat dan kerabat Radio Klasik. Alhamdulillah, sambil rehat sama-sama layar Radio Klasik, lagu-lagunya menggamit kenangan. Terima kasih Kak Zurnaili Adam yang berada di Kukup Pontian, Johor. Dan kalau nak kirim WhatsApp ke Radio Klasik, nak buat ucapan, boleh sahaja ke talian 0135656128, tetapi tiada permintaan lagu. Permintaan lagu bermula pukul 5 petang nanti. Hiburan pada petang ini kita teruskan saudara dengan lagu nyanyian daripada A. Ramli dan Click 4 oleh Temasik. Selepas itu ada A. Dayang dan The Jolies dengan Adam dan Hawa. Semuanya di Wirama hujung minggu.

Kamsia dari Tenggaruh ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Radio Klasik kerana dia telah mempertemukan akak dengan adik akak, Paimon Ahmad yang berada di Seremban yang telah terpisah selama 40 tahun lebih. Akak rasa terhutang budi sangat pada Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Osman Hamzah menghiburkan anda saudara dengan lagu yang berjudul Gadis Melayu. Untuk gadis-gadis Melayu yang dengar Radio Klasik ketika ini. 2.35 minit petang waktu ini dan Nurah nak bacakan lagi kiriman WhatsApp seterusnya yang datangnya daripada Fatimah Abdul Hamid yang berada di Ipoh, Perak. Selamat petang DJ Nurah dan peminat setia Radio Klasik. Santai di petang minggu ini katanya dan juga buat sahabat SDI61. Dia je tahu apa itu SDI61. Seterusnya Nurah bacakan kiriman WhatsApp datangnya daripada siapa ini? Kasim bin Othman, Kampung Batu 3 Jalan Kapar Kelang Selangor. Merancangkan lagi irama pop Yehye mengimbau kembali nostalgia terpahat dalam ingatan. Jom minum petang kopi O biskut kering. Sedapnya minum kopi O dengan biskut kering. Asyik minum ni. Dan juga seterusnya kiriman WhatsApp daripada Pak Chu Murizam, Kampung Namek Sik Kedah. Salam Mestika Klasik untuk semua pendengar Radio Klasik, Radio Nombor 1. Nak ucapkan selamat pengantin baharu buat anak saudara yang melangsungkan perkahwinan hari ini di Sik Kedah. Moga berbahagia selalu. InsyaAllah semoga jodohnya kekal hingga ke akhir hayat. Ini dia sesuai pula dengan lagu ni. Lagu nyanyian Khatijah Idrus, Sayangku Dah Berpunya. Selepas itu Zam Zam dan The Twilight menghiburkan saudara dengan Panas Setahun Hujan Sehari. Birama Hujung Minggu.

tahniah untuk DJ-DJ hebat Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidung Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta suara.

0: Terima kasih setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saudara baru sahaja dihiburkan dengan lagu yang berjudul Malam Pasar Ria oleh M Side dan Les Remaja. Baik, sedikit lagi ucapan sebelum kita beralih ke jam seterusnya. Ucapan dari Wak Sarpan di Kampung Puteri menangis benar. Buat isteri, adik, beradik, sanak saudara, semua warga Puteri menangis juga. Adik di Singapura, Hajah Rumisah dan suami Haji Koli, kerabat Radio Klasik dan juga semua DJ Radio Klasik. Seterusnya daripada Cik Mohd Saleh, Kota Sarang Semut, nak mengucapkan selamat hari lahir kepada sahabat lama, saudara Kamal yang berada di Rawang, dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, diberi kesihatan yang baik dan juga rezeki yang berpanjangan. Seterusnya daripada siapa ni? Pak Long Wahab dari Kampung Tupai Sik Kedah. Pak Long nak buat ucapan kepada Azhar yang berada di Pulau Tuba Langkawi. Selamat hari lahir, semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki selalu, insyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Baik, selepas ini saudara, pukul 3 petang nanti kita akan beralih ke Senandung Pesona Klasik, 3.15 minit petang sebenarnya Senandung Pesona Klasik. Jadi sama-sama kita terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik.

0: dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Ya, Wirama Hujung Minggu pastinya di Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum, selamat petang. Masih lagi teman berteman bersama-sama dengan saya, Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi. Ini merupakan jam ketiga tugasan Nura menemani ruang udara saudara untuk Wirama Hujung Minggu hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijriah. Saudara masih lagi dihiburkan dengan lagu-lagu irama 60-an pop ye-ye yang diselang-selikan dengan lagu-lagu tahun 70-an dan juga 80-an. Tapi hari ini kita ada Senandung Pesona Klasik pukul 3.15 minit petang nanti. Senandung Pesona Klasik minggu ini diterbitkan oleh Syazmil Izzuan. Kalau saudara tengok poster yang dimuat naik ke Facebook Radio Klasik, minggu ini penerbitnya Syazmil memilih lagi 3 orang penyanyi, iaitu Yunizar Hussein, Yan Zain dan juga Datuk Yusni Hamid. Tapi lagu dipilih oleh saudara. Nak dengar lagu apa? Kita kena tunggu 3.15 minit petang nanti. Jangan lupa meriahkan juga TikTok Live Radio Klasik petang ini. Nura dah pun buka TikTok Live Radio Klasik. Baik, kita teruskan hiburan pada petang ini dengan lagu nyanyian daripada S. Mona Rita dan The Kingston dengan Lara Hati. Selepas itu ada S. G. Bang dengan Cik Ainun Canda Muda. Wirama Hujung Minggu.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: muda-mudi bertemasya dan menari suka ria dalam hati.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Nur Hasimah binti Kadir. Dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Senandung pesona klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung pesona klasik.
1: Ya, saudara, 3.15 minit petang. Waktu ini bermakna sudah tiba masanya untuk ruangan Senandung Pesona Klasik. Dan Senandung Pesona Klasik pada minggu ini diterbitkan oleh Syazmil Izwan Tazarudin. Dan penerbit penyelaras untuk Senandung Pesona Klasik, Puan Rohani Hamdan. Dan penerbitnya sudah pun memilih tiga orang penyanyi yang untuk diketengahkan pada minggu ini untuk Senandung Pesona Klasik, iaitu ada Yunizar Hussein, ada Yan Zain dan juga Datuk Yusni Hamid. Senandung Pesona Klasik setiap hari Sabtu 3.15 minit petang. Dan kepada saudara, jangan lupa untuk ikuti juga kami di TikTok Live Radio Klasik. Waktu ini ada 124 orang yang menemani Nura di TikTok Live Radio Klasik. Baik, saudara, kita jangan buang masa. Kita teruskan kepada artis yang pertama untuk rancangan Senandung Pesona Klasik minggu ini. Dan pastinya saudara tahu, iaitu salah seorang Yunizar Hussein. Siapa tak kenal kan dengan Yunizar Hussein? Kalau kita sebut nama Yunizar Hussein je, tentu di mulut saudara akan menyanyikan lagu hit Yunizar Hussein, iaitu Di Hari Persandinganmu. Dan nama Yunizar Hussein cukup dikenali dalam kalangan peminat lagu-lagu klasik, dan beliau memiliki suara yang lembut, penuh penghayatan dan sangat sesuai dengan lagu-lagu berentak balada serta romantik yang popular pada zaman tersebut. Lagu-lagu Yunizar Hussein dah sering berkumandang di radio dan menjadi pilihan peminat muzik tempatan. Antara lagu yang cukup sinonim dengan Yunizar Hussein selain Di Hari Persandinganmu, iaitu Dua Insan Bercinta. Lagu-lagu ini masih lagi diminati hingga hari ini dan sering diputarkan ataupun disiarkan serta menjadi pilihan peminat untuk berkaraoke. Baik mengaku, siapa suka karaoke lagu ni? Walaupun sudah berpuluh tahun berlalu, karya-karya Yunizar Hussein masih mempunyai tempat di hati peminat. Selain bidang nyanyian, Yunizar juga datang daripada keluarga seni yang sangat terkenal. Beliau merupakan anak kepada Datuk Hussein Enas, yang dikenali sebagai bapa lukisan potret Malaysia, dan pernah menerima gelaran pelukis potret diraja. Pengaruh seni dalam keluarga ini sedikit sebanyak membentuk minat dan bakat Yunizar dalam bidang kreatif. Jadi ayuh saudara, kita dengar lagu yang saudara pilih pada petang ini, lagu berjudul Di Hari Persandinganmu, Senandung Pesona Klasik.

0: Bersenandung pesona klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung pesona klasik.
1: Minit petang waktu ini, Senandung Pesona Klasik bertemankan Nura hari ini, dan lagu yang berjudul Di Hari Persandinganmu nyanyian Yunizar Husin itu, saudara, dimuatkan dalam album terakhir yang Yunizar Husin yang berjudul Semasa pada tahun 1982. Lagu ini mengisahkan kesedihan seseorang yang terpaksa merelakan insan yang dicintai bersanding dengan orang lain. Allah, sedih kan lagu ni kan. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh komposer terkenal tanah air iaitu Othman Mohamed. Dalam album Semasa juga, saudara, ada beberapa lagi lagu, antaranya Dunia Ini Pesta, Cinta Terlarang, Idaman Hatiku, Bila dan Di Mana, Di Pantai Cinta Berahi, dan banyak lagi. Dalam perjalanan seni Yunizar Husin, beliau mempunyai 3 buah album. Album pertama pada tahun 1979 yang berjudul Cinta. Album kedua pada tahun 1980 menggunakan nama beliau sendiri iaitu Yunizar, dan album ketiga pada tahun 1982 berjudul Semasa. Beliau juga mempunyai album duet bersama Dato' M. Nasir. Album tersebut berjudul Dia Ibuku, diterbitkan sekitar tahun 1981 dan menampilkan gandingan suara Dato' M. Nasir bersama Yunizar Husin. Ia dianggap sebagai salah satu karya terawal Dato' M. Nasir dalam industri rakaman Malaysia. Album Dia Ibuku mempertemukan dua penyanyi muda pada ketika itu, iaitu M. Nasir dan juga Yunizar Husin. Kerjasama ini memperlihatkan keserasian vokal mereka menerusi lagu-lagu berkonsepkan balada dan pop Melayu. Salah satu lagu yang paling diingati daripada gandingan mereka ialah Dua Insan. Lagu ini mengisahkan dua insan yang saling mencintai dan berjanji setia antara satu sama lain. M. Nasir turut dikreditkan sebagai komposer lagu tersebut. Jadi mari saudara kita dengar dua buah lagu daripada Yunizar Husin duet bersama Dato' M. Nasir yang berjudul Dua Insan, dan selepas itu saudara akan dihiburkan dengan lagu yang berjudul Dingin. Lagu ini dimuatkan dalam album Yunizar pada tahun 1980. Semuanya di Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu.

Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.

Senandung Pesona Klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik, Senandung Pesona Klasik.

Lagu terakhir untuk senandung pesona klasik dari penyanyi Datuk Yusni Hamid, Aku Rindu. Lagu ini rakaman 1984 oleh Fauzi Marzuki dan lirik lagu ini oleh Shima. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada saudara yang dengar Senandung Pesona Klasik hari ini. Dan Senandung Pesona Klasik diterbitkan oleh Syazmil Izwan Tazarudin dan juga penerbit penyelaras untuk Senandung Pesona Klasik hari ini, Rohani Hamdan, Puan Rohani Hamdan. Terima kasih banyak-banyak kepada saudara juga yang bersama-sama Nura di TikTok Live Radio Klasik pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Jadi selepas ini saudara, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan sehingga pukul 5 petang nanti. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat Fardu Asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor pada pukul 4:45 petang nanti. Tepat pukul 5 petang, kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri Kota Media untuk kita ikuti utama 5 petang. Dan Nura akan kembali menemani ruang udara saudara selepas itu. Jadi janji terus kita dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Adakah produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas. Lencah

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. RM1.5 juta diperuntuk kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syarie kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syarie Bagus. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih saudara setia dengan Radio Klasik Menggamit Kenangan. Seperti saudara yang setia, saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi, juga masih setia menemani Wirama hujung minggu saudara untuk hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijriah. Nura akan setia menemani ruang udara saudara hingga pukul 6 petang nanti. Dan kita juga ada pilihan menggamit kenangan selepas ini. Tapi kita dengar dulu ulangan Cubit-Cubit Manja yang diterbitkan oleh Anisma Azwati Ahmad.

0: Cubit, cubit manja.
1: Alahai, Pak Mik ni. Hari-hari lauk sama je. Nasi lemak ayam goreng, mi kari, nasi goreng, telur mata dengan bihun goreng. Mi goreng, ish, jemulah. Pak Mik! Oh, Pak Mik!
2: Hai.
1: Mana pula Pak Mik ni?
2: Hai,
1: sudah cikgu. Tinggal telopong je ni, ha? Pergi mana Pak Mik?
2: Hai, Cikgu Mona baru nak pergi kerja ke?
1: Haa.
2: Lauk macam biasalah, Cikgu. Yang menu-menu lain tu, bulan depan baru dah tukar masak baru.
1: Alah, alhamdulillah masih ada makanan kita boleh beli. Dapat makan, ada rezeki lagi.
2: Hai, betul tu, Cikgu. Orang kata, alhamdulillah syukur nikmat. Malaysia maju, rakyat selamat.
1: Pandai-pandai je, Pak Mik ni.
2: Cikgu Mona ni nak pergi sekolah ni tak awal sangat ke? Baru pukul 8. Hai, bukan cikgu ajak sesi petang ke?
1: Tak, saya ada kerja sikit Pak Mik. Ada mesyuarat pasal gotong royong nak bersihkan sekolah, nak libatkan murid-murid. Lepas tu nanti sebagai tanda terima kasih nak bawa murid-murid tu tengok acara Citrawana 2026.
2: Tapi lambat lagi tu.
1: Ha.
2: Citrawana tu bermula 24 Julai depan. Hari ni baru 22 Jun. Jangan salah tarikh pula.
1: Iya, Pak Mik. Tu yang saya rasa macam tak sabar pula nak tunggu. Elok habis Piala Dunia FIFA nanti, kita sambut pula Citrawana ni. Tema kali ni, Ritma Warisan, Nadi, Nusa dan Bangsa. Acara selama 3 hari. Meriahlah nanti Dataran Merdeka bulan depan.
2: Amboi. Dengar tema je dah orang kata apa, rasa meriah tu. Sesuailah untuk kita orang kata apa, ketengahkan kepelbagaian tradisi, seni dan warisan tempatan sempena kempen Tahun Melawat Malaysia TMM 2026.
1: Ya, betul tu. Tema tu bukan tema saja-saja je tau, tapi ada 4 komponen utama. Yang pertama, citra perarakan gabungan muzik, tarian, penceritaan oleh kontijen dari seluruh negara. Kedua, citra rasa, citra budaya dan citra seni tampilkan kulinari, tradisional, persembahan budaya, kraftangan dan demonstrasi seni.
2: Cikgu, saya rasa lah cikgu. Citra rasa ni mesti yang paling saya suka.
1: Kenapa?
2: Sebab mesti banyak makan makanan, cikgu. Maklumlah, nak meraihkan warisan kulinari negara. Ada hidangan tradisional dan pengalaman gastronomi tempatan.
1: Ya, sebut pasal makan ni Pak Mik. Pak Mik tak jemu ke makan makanan sendiri? Hari-hari masak sendiri, makan sendiri. Bila lagi nak cari calon isteri ni?
2: Aduhlah cikgu. Nantilah tengok lepas citra warna tu, saya carilah seorang. cikgu jangan tak pergi pula 25 Julai nanti. Acara kemuncaknya citra perarakan dengan menghimpunkan penghibur dari seluruh negara dalam persembahan besar berteraskan perpaduan, kreativiti dan identiti kebangsaan.
1: Ish, mestilah pergi. Memang dalam perancangan. Lagipun sejak 1999, Citrawana atau Color of Malaysia ini menjadi antara platform penting untuk negara kita mempromosikan seni, budaya, warisan dan keindahan alam semula jadi Malaysia kepada dunia.
2: Ush, mesti ramai pelawat tempatan dan antarabangsa yang ramai nanti. Acara ini juga bagi peluang ekonomi kepada pengusaha hotel, pengendali pelancongan dan peniaga tempatan macam Pak Mik.
1: Ya, semoga Citrawana kali ini kan lebih meriah dan berjalan lancar. Tak apalah Pak Mik, saya nak ke sekolah dululah. Dah lewat dah ni.
2: Singgah kedai Pak Mik takkan tak beli apa-apa pun?
1: Tak, saya nak cari nasi impit dengan rendang ayam tapi tak ada. Nantilah singgah gerai depan bega tapa tu je lah. Selalu kat situ ada.
2: Iyalah. Pakai kebaya warna biru. Jalan tu hati-hati, cikgu.
1: Hei, Pak Mik sangat peramah. Lepas kerja, cepat balik rumah.
3: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Ya, saudara, sudah tiba masanya untuk Pilihan Menggamit Kenangan. 5.20 minit petang waktu ini. Nura nak teruslah kepada pilihan menggamit kenangan yang pertama. Datangnya daripada Firdaus Syahari yang berada di Mersing. Nak dengar lagu nyanyian daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Diary Hatimu. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu pilihan menggamit kenangan datangnya daripada Hairul Aminah yang berada di Parit, Perak. Nak dengar lagu nyanyian daripada kumpulan Spider, Rela Ku Pujuk. Lagu ini untuk sahabat baik Syazana yang berada di Bangi. Dengan ucapan semoga sihat-sihat selalu.

0: Baik saudara, nampaknya sampai di sini sahaja pertemuan kita di udara untuk Wirama Hujung Minggu hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijriah. Nura harap saudara terhibur dengan lagu-lagu yang Nura susun khas untuk pendengaran halua telinga saudara hari ini. InsyaAllah umur panjang, kita jumpa lagi minggu hadapan pada hari Selasa di Melodi Klasik. Untuk jam seterusnya, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu permintaan saudara dan ditemani oleh rakan penyampai Nura yang seterusnya, iaitu Syazmil Izwan. Jadi saudara kena terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Sekian sahaja daripada saya, Nura Muhammad Yunus, yang serasi di jiwa pasti akan terpahat di hati. Jaga hati, jaga peribadi. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Kita berpisah sementara di ruang udara. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pemain paling berusia yang menjaringkan gol pada kejohanan Piala Dunia ialah Roger Milla yang bermain untuk pasukan Kamerun pada kejohanan Piala Dunia 1994 yang dilangsungkan di negara Amerika Syarikat. Roger Milla berusia 42 tahun 39 hari. Ketika itu, pasukan Kamerun menentang pasukan Rusia pada perlawanan peringkat kumpulan. Walaupun pasukan Kamerun tewas dengan keputusan 6-1 kepada pasukan Rusia, Roger Milla berjaya menjaringkan satu gol dan memegang rekod dunia yang masih kekal hingga hari ini untuk pemain paling berusia yang menjaringkan gol pada kejohanan Piala Dunia. Formasi bola di Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

0: segalanya di Radio Klasik.
1: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
0: Setiap Sabtu dan Ahad, 12:30 malam hingga 1 pagi.
2: Ketika aku berjalan mengikut langkah sendiri.
0: Pilihan lagu kegemaran saudara.
3: Tambah memukul pantai, kasih tambah gelora. Itulah nilai cinta.
0: Simfoni Hujung Minggu.
4: Baik, Radio Klasik yang menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang buat semua pendengar setia Radio Klasik. Tidak kira di mana saudara berada, terima kasih menjadikan Radio Klasik sebagai pilihan nombor satu saudara. Saya Syazmil Izwan akan sambung tugasan Nura Muhammad Yunus untuk menemani saudara menerusi Simfoni Hujung Minggu untuk hari ini, hari Sabtu yang bertarikh 27 Jun 2026 bersamaan pula dengan 11 Muharram 1448 Hijrah. Hujung-hujung minggu macam ni, saya pasti ada aktiviti yang saudara lakukan bersama dengan insan yang tersayang ke, bersama dengan keluarga yang tersayang ke. Jadi, yang nak kongsikan dengan saya aktiviti saudara di waktu petang ini, sambil-sambil saya nak tunaikan menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan. Macam biasa saudara, boleh hantarkan terus ke nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Sambil-sambil saya tunggu kiriman WhatsApp daripada saudara, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini, sebuah lagu persembahan daripada Heavy Machine dengan lagu yang bertajuk Sesaat Kau Hadir. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik yang menggamit kenangan. 6.51 minit petang, lebih kurang dalam 9 minit lagi kita menuju ke 7 malam. Terima kasih buat saudara pendengar yang berada di Senawang Negeri Sembilan, yang berada dalam kereta sekarang ini, sedang bersiar-siar ke ataupun ke mana saja tempat tujuan saudara. Terima kasih menjadikan Radio Klasik sebagai hiburan di dalam kenderaan. Baiklah, saya nak bacakan kiriman ucapan yang seterusnya. Yang ini daripada bonda yang berada di Gemencih, Negeri Sembilan. Katanya nak minta lagu dah lambat, tapi bonda sentiasa dengar dan bersama Radio Klasik. Terima kasih bonda. Dan seterusnya, Zabidi dari Taiping, Perak, mengucapkan assalamualaikum kepada semua anggota dan juga bekas 9 Regimen Askar Melayu di Raja Para, Kem Terendak Melaka. Semoga semuanya sihat-sihat selalu. Dan seterusnya, Acik Jamiah yang berada di Mersing, Johor juga sedang mendengarkan Radio Klasik di rumah. Baiklah saudara, saya terima kiriman permintaan lagu menerusi pilihan menggamit kenangan yang terlalu banyak. Tapi untuk yang terakhir ini, saya dapat siarkan permintaan daripada Kak Zah yang berada di Taman Sri Jitra, Kedah. Katanya dengarkan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan UK dengan lagu yang bertajuk Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى افترضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي رواه ابن ماجه بسند حسن. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, aku telah mewajibkan ke atas umatmu salat lima waktu. Aku telah menetapkan janji bahwa siapa yang menjaga salat-salat itu pada masa-masanya, aku akan memasukkannya ke dalam syurga, dan sesiapa yang tidak memeliharanya, maka dia tidak memiliki sebarang perjanjian di sisiku. Riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 15 hingga 19.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun.
1: Kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati.
2: Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun.
1: Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat.
2: Walau

Dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu, serta kami tempatkan dia tersimpan di bumi, dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya.

0: Kemudian, kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu kebun-kebun tamar, yakni kurma dan anggur. Kamu beroleh dalam kebun-kebun itu berbagai jenis lagi buah-buahan yang banyak. Dan dari kebun-kebun itulah kamu beroleh rezeki penghidupan kamu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit

0: Radio Klasik menggamen kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan dahulu waktu solat fardu isyak bagi negeri Sabah, Labuan dan Sarawak. Bagi Kota Kinabalu Sabah, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 7.49 malam. Wilayah Persekutuan Labuan 7.52 malam dan Kuching Sarawak 8.07 malam.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Umi Aida dengan lagu yang bertajuk Salam Taj Mahal baru saja menghiburkan saudara. 7.50 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat pendengar setia Radio Klasik. Baiklah saudara, menarik menanti saudara di jam yang berikutnya pukul 8 hingga 9 malam selama 1 jam sepanjang Jalan Kenangan Irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Lagu-lagu yang terbaik saya dah susun untuk saudara. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Radio Klasik di Kuantan 107.9.

0: coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
1: Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.

0: An Abi Juhaym radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalli madha alayhi lakana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yadayhi. Qala Abu an-Nasr la adri aqala 40 yawman aw shahran aw sanatan. لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النصر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. Yang bermaksud daripada Abu Juhaym radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika seseorang yang melintas di hadapan orang yang sedang bersalat itu tahu apa dosa yang akan dia terima kerana perbuatannya itu, pasti dia akan sanggup untuk menunggu selama 40. Abu Nadri berkata, aku tidak tahu sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 40 hari atau bulan atau tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara muslimin dan musliman, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: Kisah Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
1: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
0: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Banang. B-A-N-A-N-G. Banang. Banang adalah berkenaan sifat atau bentuk sesuatu benda yang besar. Contoh ayat, siput banang.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakuan ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran Fleet Card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan Budi Madani Diesel, Budi Diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam

0: pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
1: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihara SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosial Malaysia masing-masing satu kerusi. 6 calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertembungan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Mesir mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum Piala 6 bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam pada itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir, sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Leckie yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring, manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Stesen penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

daripada James Brown dengan lagu bertajuk I Got You, I Feel Good, baru saja menghiburkan saudara. 9.20 minit malam. Assalamualaikum dan selamat malam kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmin Izzuan yang akan temankan saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Untuk saudara yang berada di Melaka, frekuensi radio klasik di sana 93.9. Terima kasih orang-orang Melaka yang sedang dengarkan radio klasik ketika dan waktu ini. Yang baru je dengarkan radio klasik, terima kasih banyak-banyak. Ada yang mungkin tak tahu yang mana setiap hari Sabtu dan juga Ahad, pada pukul 9 malam kita ada Melodi Antarabangsa menghimpunkan lagu-lagu antarabangsa sekitar tahun 60-an, 70-an dan juga 80-an. Dan sekarang ini saya nak bawa saudara ke tahun 1977. Siapa yang tak kenal dengan kumpulan Bee Gees? Dan lagu ini dimuatkan dalam album Saturday Night Fever, yang mana lagu ini merupakan salah satu lagu utama dalam runut bunyi filem Saturday Night Fever yang dibintangi oleh John Travolta. Jadi saudara, mari kita dengarkan lagu ini, lagu yang bertajuk How Deep Is Your Love. Terus menghiburkan saudara menerusi Melodi Antarabangsa.

terus melangkah menempuh hidup. Mempesonakan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Radio Klasik menggamit kenangan. 10.21 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik yang berada di utara, selatan, pantai timur maupun di mana-mana saja saudara berada. Terima kasih menjadikan Radio Klasik sebagai pilihan nombor satu di hati saudara. Baiklah, nostalgia di Klasik. Sekarang ini saudara, saya nak bawa saudara ke tahun 1962. Lagu ini menghiasi filem Batu Durhaka yang diterbitkan pada tahun 1962, dan filem ini dibintangi oleh Tan Sri Dato' Dr. Jin Samsudin, Dato' Dr. Hajah Sarim Ahmad, Aziz Jaafar dan juga S. Kandarisman. Filem Batu Durhaka ini mengisahkan seorang pemuda bernama Wira yang hidup bersama ibu serta adik-adiknya. Kehidupan mereka menjadi huru-hara apabila adiknya Indah diculik oleh seorang ketua kampung yang zalim bernama Perkasa. Wira cuba menyelamatkan adiknya, namun dia tewas dan dihanyutkan ke laut. Nasib menyebelahi apabila Wira diselamatkan oleh seorang guru silat yang bernama Mahaguru Bentara yang merawatnya dan mengajarnya ilmu persilatan. Setelah menjadi seorang pendekar yang handal, Wira kembali ke kampung untuk membalas dendam terhadap Perkasa dan membebaskan keluarganya. Itu serba sedikit ringkas mengenai dengan filem Batu Derhaka. Jadi jom saudara, kita dengarkan lagu ini. Sebuah lagu nyanyian daripada Rahmah Rahmat, lagu yang bertajuk Dendang Cik Abang. Nostalgia di Klasik.

0: rasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Ni buat terkejut terlalu milah kak Gini ni orang panggil tanda perpaduan lah milah. Kita ni kan satu keluarga.
2: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Nostalgia di Klasik.

Dirakamkan sekitar tahun 1963 daripada M. Bakri dengan lagu yang bertajuk Gambaran Kasih. Lagu itu membawa kita tepat pada pukul 10.51 minit malam. Nampaknya saudara, setakat ini sahaja untuk Nostalgia di Klasik. Tugasan saya juga dah pun habis, tapi saya tak balik. Saya akan balik pada pukul 12.30 malam, dan sekejap lagi tepat pada pukul 11 malam kita akan terus ke pusat berita Radio RTM untuk kita dengarkan utama 11 malam dari sana, dan sekembalinya nanti selama 1 jam sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Saya mohon maaf jika ada kesilapan sepanjang saya bersiaran temankan saudara ini. Saya juga nak ucapkan terima kasih buat saudara yang terus-terus setia dengar Radio Klasik tidak kira di mana saudara berada. Dan sebahagian terakhir, saya tinggalkan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Tan Sri P. Ramlee dan juga Puan Sri Saloma, lagu yang menghiasi filem Labu Labi pada tahun 1962. Lagu yang bertajuk Yang Mana Satu Idaman Kalbu. Saya Syazmi Lizwan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dia dan lagu.
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila. Sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak. Meskipun hati selalu disakiti.
0: Adila.
2: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
3: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila. Aku, dia dan lagu.

PRN Johor, pertembungan PHBN, cerminan demokrasi matang. Wartaan Tanah Rahang Zat Melayu di Bandar Malaysia bela kepentingan Bumiputera. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pemain paling berusia yang menjaringkan gol pada kejohanan Piala Dunia ialah Roger Milla yang bermain untuk pasukan Kamerun pada kejohanan Piala Dunia 1994 yang dilangsungkan di negara Amerika Syarikat. Roger Milla berusia 42 tahun 39 hari. Ketika itu, pasukan Kamerun menentang pasukan Rusia pada perlawanan peringkat kumpulan. Walaupun pasukan Kamerun tewas dengan keputusan 6-1 kepada pasukan Rusia, Roger Milla berjaya menjaringkan satu gol dan memegang rekod dunia yang masih kekal hingga hari ini untuk pemain paling berusia yang menjaringkan gol pada kejohanan Piala Dunia. Formasi bola di klasik.
2: Panjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

0: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!
1: Lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat kita bersama untuk meneruskan bacaan Al-Quran kita pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan mulakan pada ayat 15 sehingga ayat 20 surah Al-Ahqaf juzuk yang ke-26. A'u

0: Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antaranya berkaitan Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan menghormati ibu dan bapa. Yang kedua, orang-orang berbuat baik dan yang berbuat kejahatan telah disediakan pelbagai balasan yang sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan asbabun nuzul, sebab turun ayat 17. Ayat ini menjelaskan mengenai seorang dari kaum musyrik yang berkata-kata tidak sopan kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi beberapa pelajaran yang kita boleh perolehi bersama. Mudah-mudahan insya-Allah ianya menjadi kebaikan untuk kita semua. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM menjana minda. Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Sujana Archive pada hari ini.
4: Banang. B-A-N-A-N-G. Banang. Banang adalah berkenaan sifat atau bentuk sesuatu benda yang besar. Contoh ayat, siput banang.
3: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugrah Makmur.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
1: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
2: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Jangan tak tahu.
3: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
0: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Radio Klasik di Shah Alam 98.3 Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Assalamualaikum. Dengarlah Radio Klasik. Frekuensi di Bandaraya Melaka 93.6 MHz. Saya, Raja Dato' Abdul Aziz, seorang pakar nuklear antarabangsa.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik. Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan prihatin Radio Klasik.

0: Dan siapakah yang lebih baik kata-katanya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan beramal soleh? Dan dia berkata, sesungguhnya aku adalah dari kalangan orang-orang Islam. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Fussilat ayat 33.
1: Sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Radio Klasik mengucapkan selamat menaikkan solat fardu subuh. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
2: Ah, nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
3: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
1: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
3: Babas, rencah hidupku.
4: Pastinya babas.
0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Harap sihat. Alhamdulillah. 28 Jun 2026. Hari Ahad. 12 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. 5.54 minit pagi tadi dan waktu syuruk 7.7 minit pagi tadi. Pagi nanti. Bersama saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa. Ubi kayu dalam guni. Bahagi dengan rakan. Hari Minggu hari ini. Hiburan tanpa batasan. Azura janji tau. Azura akan temani saudara sehinggalah pukul 12.30 hari nanti. Ya, untuk Wirama Hujung Minggu. Yang nak hantar menerusi WhatsApp Radio Klasik pun boleh. Cikgu Nurzali awal-awal lagi. Bukan saja menghibur tapi juga apa yang disiarkan memanfaatkan para pendengar Radio Klasik nombor 1. Kata Cikgu Nurzali. Abang Mak Rock pun terima kasih. Dia kata dalam perjalanan ni, dalam bas, nak pergi ke Pasar Gelang Serai. Amboi. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu daripada, kalau tadi saudara dihiburkan bersama dengan siapa ya tadi? Favorites Group, Mawar Berduri. Lagu tadi tu tahun 1972. Vokalis yang saudara dengar tadi adalah Mus Mulyadi. Ya, sebelum bergerak solo. Jadi mereka dulu popular lah, dijemput mengadakan show di sana sini, ya, di daerah, di seluruh pelosok Indonesia, berkunjung ke beberapa negara Asia dan juga Eropah. Itulah dia kehebatan Favorites Group. Kita nak beri terus bersama dengan, kita ada Pak Mantelo, Capati. Tapi sebelum itu nak beribu dengan Norino ini. Lagunya Usah Turutkan, lagu tahun 1983. Beribu dengan penyanyi kelahiran Singapura. Ayahnya seorang anggota polis di sana. Setelah pencen, terus berhijrah ke Melaka. Dan antara dugaan show yang pernah dihadapi oleh Norino, dia pernah cerita, pernah kena tipu dengan penganjur mengenai bayaran show. Sewaktu ingin menjayakan sebuah rock tour show, tapi bayarannya tidak dapat diberikan seperti yang dijanjikan. Pahit getir menjadi seorang penyanyi. Semuanya bersama kami, Wirama Klasik, Hujung Minggu.

tahu. Benarkah punggungku betul rindu? Katakan cintamu padaku. Tunjukkan sayangmu, jangan malu.

sebab sayang. Jiwaku gak punya on abang, itulah.

Radio Klasik menggamit kenangan yang telah dia Wiwik Abidin, Hidupku Sensara, tahun 1975. Sebenarnya banyak lagu-lagu nyanyian Wiwik ni adalah dari Kos Plus. Satu album tu gandengan Wiwik dengan Kos Plus. Jadi Kos Plus kata tak kisah kalau Wiwik nyanyi lagu-lagu mereka, mereka merestuinya. Pernah juga menjadi juara bersama dengan Roma Irama tahun 1972 di Singapura. Pop juara pop, lebih kurang macam tu lah. Baiklah saudara, sekarang saudara nak kongsikan kepada saudara cerita yang tular lah ni, mengenai My Kid yang cantik. Nombor My Kid yang cantik yang membawa kegembiraan lah kepada ibu bapa pada beberapa hari yang lalu, mencuri perhatian pengguna media sosial berikutan keunikan kombinasi nombor kad pengenalan My Kid yang telah mereka terima beberapa hari lalu. Nombor tu cantik je, 2606 2606. Kan, 2606 2606, tersusun cantik aja, dan senanglah nak ingat. Kata mereka nombor kad pengenalan anak masing-masing, senang nak ingat. Jadi ada yang menyifatkan bayi yang dilahirkan pada tarikh tersebut sebagai bertuah lah, kerana hari kelahiran mereka turut jatuh pada hari Ashura bersamaan 10 Muharram. Jadi itulah dia. Baiklah saudara, setia bersama kami. Sekejap lagi Azura nak siarkan lagu daripada persembahan Datuk Ramli Sarip bersama dengan Dayang Nufa Izzah Musafir Rindu. Tapi sebelum itu, ini dia Frankie Chia dengan Syurga Pura-Pura. Hari Minggu bersama kami, Wirama Klasik Hujung Minggu.

Bagi lagu-lagu begini kan, naik semangat lah orang lama, lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dato' Ahmad Jais, Antara Dua Hati. 6.47 minit pagi dan sekarang Azura nak sampaikan ramalan cuaca seluruh negara. Hari ini 28 Jun 2026 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di Perlis dan juga Pulau Pinang, ribut petir di beberapa tempat Kedah dan juga Perak, mendung di kawasan pedalaman Selangor dan juga Melaka. Di negeri-negeri lain tiada hujan. Sabah, hujan di beberapa tempat pedalaman Tawau, Sandakan. Tiada hujan pula di Pantai Barat, Kudat, juga Labuan. Sarawak, hujan di beberapa tempat. Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Seriki, Sibu dan juga Kapit. Tiada hujan pula di Muka, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Cuaca sebelah petang pula, semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman Perlis dan juga Kedah. Ribut petir di beberapa tempat Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur dan Johor. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman pula, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan. Tiada hujan di Putrajaya dan juga Melaka. Sabah, ribut petir di beberapa tempat pedalaman dan Sandakan. Hujan di beberapa tempat Pantai Barat, Tawau, Kudat. Tiada hujan pula di Labuan. Dan akhir sekali, di Sarawak, ribut petir di beberapa tempat. Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Seriki, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Azura nak jenguk-jenguk juga siapalah yang telah menerusi WhatsApp ni. Terima kasih Tuan Hatan dari Puchong, selamat pagi. Selamat mendengar Radio Klasik. Kak Tipah, ya, kita layan Radio Klasik Wirama hujung minggu. Jaya Kesuma, selamat berhujung minggu. Terima kasih Mamu Abbas. Terima kasih Pak Mamu Abbas. Rasmiza Zakaria, Genting Highland. Saya pun dah lama tak pergi sana. Terima kasih ya kerana setia mendengar kami. Benny Pratama, Kampung Jawa, Pasar Pagi. Siapakah lagi? Ni Jamaliah dari Singapura. Orang Singapura kat mana tu, Kak Jamaliah? Bagilah tahu di mana, di Tampines ke, di Bukit Batok ke, di Sembawang ke. Saya tahu ramai yang mengikuti siaran kami pada waktu ini yang bersama kami. Terima kasih banyak-banyak. Apatah lagi yang mendengar kami melalui RTM Klik. Sekarang RTM Klik, kalau saudara dengar, dah ada dah senarai lagu yang kami siarkan. Senarai lagu yang ke udara, yang dimainkan di radio. Pada waktu sama yang saudara dengar tu, akan adalah nama-nama lagu dan juga penyanyi-penyanyinya. Dulu tak ada, sekarang dah ada dah RTM Klik. Jadi ayuh bersama kami, kita nak dengar Yuniza Husin, lagunya Rupanya Kita Sesama Sengsara. Kita juga ada Stings dengan Usah Dengar Kata Orang. Sebenarnya bersama kami Wirama Hujung Minggu.

0: Wirama Hujung Minggu, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
1: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
0: Sabtu dan Ahad saudara dihiasi dengan Wirama Hujung Minggu, 6 pagi hingga 6 petang. Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi. Meriahkan Hujung Minggu saudara bersama kami di Radio Klasik, menggamit kenangan.
2: Hai, kami dan

0: Keputusan mewartakan 50 hektar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu merupakan langkah penting dalam memelihara kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk memperoleh sokongan semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil alih semula kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rizab Melayu. 50 ekar itu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan turut memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum mengenai rasional pewartaan tanah berkenaan bagi mengelakkan salah faham. Masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak menikmati subsidi diesel tetapi belum berdaftar bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, berdasarkan data Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, kebanyakan syarikat yang belum mengemukakan permohonan adalah di Sabah dan Sarawak.
2: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah. 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Jelas Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan bawah SKDS sebelum 30 Jun masih layak membuat tuntutan bayaran balik subsidi diesel sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan bersesuaian dengan kos operasi sebenar. Beliau berkata keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
2: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Sementara itu, Dato' Armizan turut memaklumkan peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup berdaftar atas nama syarikat bakal menikmati subsidi menerusi Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Langkah tersebut membolehkan golongan peniaga kecil yang sebelum ini tidak layak menerima subsidi diesel turut menikmati manfaat berkenaan.
2: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter menjadikan jumlah keseluruhan 300 liter. Seramai 172 calon disahkan bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang akan berlangsung 11 Julai ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya

yang layak digesa daftar SKDS. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

pun sama. Kalau dengar 10, 15 kali pun tak pernah jemu. Lagu yang menggamit kenangan A. Karim Jais and the La Fantones, Harapan Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Sudah pun 7.17 minit pagi. Bertemankan saya di sini Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa. Menerusi wirama hujung minggu. Sebahagian dari kesempurnaan kebahagiaan di dunia adalah memiliki keluarga yang bahagia. Jadi orang-orang yang cintakan keluarga dia adalah orang yang selalu bersabar dalam mendidik akhlak dan keimanan keluarganya. Jadi ciptakan satu keluarga yang harmoni untuk hari minggu ini. Jangan pergi jalan sorang-sorang, mesti bawa keluarga. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu daripada persembahan Kembara sekejap lagi, Kawan. Tapi sebelum itu, kita dengar dulu Lily Sharif dengan Ubekkan Denai. Kita ada ulangan Cubit-Cubit Manja hari Rabu yang lalu. Semuanya bersama kami, Wirama Hujung Minggu.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Macam best je.
2: Apa yang best? Boy. Bahaya tu, tahu tak?
1: Ui, Allah, Akbar. Terkejut Amir lah, Kak Syima. Oi, ay. Lain kali, bagilah salam. Aduh, ni. Rasa nak gugur jantung ni tau.
2: Padan dengan muka. Gugur jantung konon. Sedut vape tu, ingat bagus ke untuk jantung kau tu?
1: Kak Syima ni. Betul lah kata Pok Su ni. Kak Syima ni garang. Macam apa tu? Macam kucing siam.
2: Amboi, macam kucing siam . Macam tak kena je. Tak kira lah, akak bagi tahu juga dekat kakak kau, si Suraya tu. Yang kau asyik sedut vape ni. Siapa tak sedar pelanggan keluar masuk kedai ni.
1: Janganlah Kak Syima, janganlah. Dia tu baru je lepas marah Amir tau. Sebab apa ni tak cuci najis oyen kat depan tu tadi. Ini tengok telinga ni. Merah telinga ni kena cubit dengan Kak Suraya tadi pun tak hilang lagi tau. Janganlah beritahu, janganlah.
2: Amir, letak jauhlah sikit vape tu. Boleh tak? Kak Syima tak boleh. Kak Syima allergic. Tak suka tengok. Tak suka bau asap tu juga. Busuk lah.
1: Busuk akak cakap. Bau mangga lah kak. Mana ada busuk. Cuba akak bau ni.
2: Mangga ke, rambutan ke, buah geduak ke, akak tak suka. Isi dalam vape tu bahaya, tahu tak?
1: Mana ada bahaya lah Kak Syima. Kak Syima jangan. Jangan nak takut-takut dengan saya pula.
2: Engkau mesti tak baca berita kan?
1: Apa?
2: Setakat April tahun ni, dah ada 402 kes vape yang mengandungi dadah sintetik berbahaya direkodkan. Tahu tak?
1: 402? Kak Syima biar betul.
2: Dan bahan yang dijumpai tu bukan calang-calang tau. Ada yang mengandungi bahan terlarang yang boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan ketagihan.
1: Allah. Saya ingat orang yang sedut vape ni nak nampak bergaya je. Apa ni? Orang kata ikut trend.
2: Ikut trend kau pun ikut aja lah Kau tahu tak apa sebenarnya yang ada dekat dalam tu, yang sedut tu?
1: Akak tahu ke? Ada apa kat dalam ni kak?
2: Sekarang baru nak tanya. Dah berapa banyak sedut vape tu tadi? Vape ni boleh rosakkan masa depan tau.
1: Apa ni Kak Syima? Sebut-sebut masa depan pula. Seram betul lah Mila kak.
2: Sebab tu Kementerian Kesihatan, pihak keselamatan dan polis sedang bekerjasama tangani isu ni. Kerajaan pun sedang meneliti langkah lebih tegas, terutamanya golongan muda macam kau ni. Kadang-kadang tu cuba sebab kawan-kawan ajak je kan. Lama-lama terjebak tanpa sedar. Macam kau ni lah.
1: Nasib baik Amir ada kawan macam Kak Syima ni kan.
2: Kawan pula. Kenapa Kak Syima pula?
1: Yelah Kak Syima. Sebab bila Amir buat silap, Kak Syima boleh tolong tegur. Kan baik tu.
2: Pandailah kau. Kerja nak membodek aja. Mana kakak kau si Suraya? Tak nampak pun?
1: Dia tak ada tu. Dah keluar tadi pergi hantar barang kat pelanggan tadi tu.
2: Dia tak ada. Kau ambil kesempatan lah
1: Alah. Yelah Kak Syima. Amir salah. Kesihatan lebih penting daripada ikut trend ni kan kak. Baiklah. Sekarang ni juga depan Kak Syima ni. Amir buang vape ni. Puas hati.
2: Bagus. Amir. Sebenarnya Kak Syima datang ni tadi nak beli buah.
1: Kak Syima ni nak buah apa ni?
2: Mangga muda. Ada tak mangga muda? Dah berapa tu kedai kau cari, tak jumpa.
1: Mangga muda Kak Syima. Lain macam je Kak Syima ni minta mangga muda pula dah ni.
2: Apa pula lain macam? Biar makan mangga muda daripada sedut vape perasa mangga kau tadi tu. Nasib baik dah buang. Cepatlah, ada ketak. Cepatlah cari mangga muda.
1: Menekan-nekan betul lah Kak Syima ni.
2: Cepatlah.
1: Kejap lah. Amir pergi cari jap.
2: Cepat-cepat.
1: Sabar.

0: layankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
2: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

Radio Klasik menggamit kenangan setia bersama kami menerusi Wirama hujung minggu. Terima kasih kepada Pak Cik Wan. Pak Cik Wan dia kata, Zura, terima kasih siarkan lagu Ubekkan Denai tadi. Lily Sharif, penyanyi asal lagu ini, sungguh meresap ke dalam ingatan, kata dia. Terima kasih kepada Mama Ila. Dia kata memang layan terus sehingga 12 tengah hari lagu Ubekkan Denai tadi. Ceria je. Terima kasih Mama Ila Labu. Juga ini daripada Cik Jeffrey Khalid dari Taman Cempaka Ipoh. Dia kata, Azura, sedihlah dengan lagu Ahmad Jais tadi. Apapun, terima kasihlah. Radio Klasik memang menusuk kalbu. Menusuk di kalbu. Juga terima kasih Induk Maimun yang sentiasa menjadikan Radio Klasik sebagai radio rasmi di mana-mana saja, satu kemestian. Ini Kak Min Rahim. Terima kasih. Apa khabar? Dari Johor Bahru dia kata, salam hujung minggu Azura, Wirama hujung minggu ni. Satu lagu seribu kenangan sentiasa segar dalam ingatan. Memang menepati cita rasa lah lagu-lagu yang disiarkan. Terima kasih. Asma Jamiran Pago, layan terus. Dengar Radio Klasik. Kita nak dengar lagu daripada lagu-lagu yang Azura dah susun khas untuk saudara. Kita ada Shidi, kita ada Wan. Semuanya selepas pukul 8 pagi nanti bersama kami menerusi Wirama Hujung Minggu.